nivumilie kila kiza kikitanda, ndo visa machozi minilie, mpenzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari, nilimuonga kagari, aliponambia na mimba mwisho siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari, kanzalia dume na mwali, nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.